seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Ngajar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Dari kawasan Untung 17 Bojonegoro ya. Masih di IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini ya. Semuanya yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan juga tidak ada yang mau dilahirkan dalam kondisi yang gak sempurna ya. Tapi ya, semua itu memang sudah garis urip, sudah takdir ya. Jadi ya dinikmati, disyukuri. Wah, oke. 08 11 305 266. Selamat pagi Bu Wit. Aduh, pagi hari ini sudah menikmati sarapan paginya ya. Mantep banget ini. Kayaknya ini nasi goreng deso ya. Karena sekarang itu udah jarang banget bikin nasi goreng yang biasa gitu ya. Sekarang itu pasti kalau bikin nasi goreng udah ditambahin caos, ditambahin kecap, ditambahin yang lain-lainnya. Kalau pure untuk nasi goreng yang hanya bumbu tok itu sekarang kayaknya udah jarang banget gitu ya. Jadi selamat menikmati sarapan pagi hari ini ya Bu Win ya. Nasi gorengnya, aduh, tambah tempe gorengnya, anget-anget, mantep, mantul tenan gitu ya. Bersama dengan Ayang Beb ya Bu Win ya. Selamat sarapan pagi hari ini. Dari kawasan Aspol kita ke Paciul. Ada Tante Salina. Selamat pagi juga Tante Salina. Pagi hari ini sarapannya apa ini bersama dengan Pak Desastro? Ya weh, selamat menikmati hari ini di awal pagi yang cerah ini dengan semangat yang juga luar biasa. Mudah-mudahan juga gak kesiangan ya. Karena emang ini tadi Tante, saya juga kesiangan gitu. Jadi makanya untuk sobat Basemam yang kebetulan hari ini pada bangun kesiangan, mudah-mudahan tetap tenang dan tidak panik gitu ya. Kalaupun kita naik motornya juga digas, kesusu dan lain sebagainya, ya kita udah tetap udah telat gitu. Jadi gak mengurangi apapun, pokoknya tetap tenang ya. Ada apa sih juga untuk sobat Bas yang kebetulan hari ini sudah cakep, sudah rapi, sudah wangi, mau beraktivitas ya wis, sambil menyiapkan untuk perjalanan, pokoknya juga tetap merapat di Semalam Kemana Bahasa Bam Radio nih Bojonegoro ya. Dikasih dulu sama yang satu ini. Angge orang-orang ramai langgawe malah momong. Wah, sekarang ini sudah biasa ya. Pasti lagi pada momong cucu-cucu tercinta. Karena mama sama papanya biasanya sibuk dengan kerja gitu ya. Jadi sering disebut angge orang-orang ramai langgawe malah momong. Sing momong Mbah Kung sama Mbah Uti ya. Tetap semangat karena mungkin menikmati masa tua dengan momong itu juga adalah hal yang paling menyenangkan.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat ya, baru bergabung ya. Selamat pagi saja. 08 11 305 2966. Saya masih tunggu di WA ataupun juga di teleponnya ya, yang pengen ngerapat pagi hari ini ya. Bu Ambar ini kok lama gak gabungan ya, kemana aja. Mudah-mudahan juga terlalu sehat, tetap dengerin gitu ya. Tapi mungkin saking sibuknya bersama dengan momongan tercinta Alvaro.

gitu ya. Jadi pasnya nggak bisa kumpul bareng. Tapi kan nggak apa-apa, masih bisa mengobati kerinduan dengan berkunjung satu bulan sekali atau berapa minggu sekali gitu ya. Kan sekarang juga udah zamannya udah benar-benar canggih, bisa video call, bisa teleponan, pokoknya macam-macam ya. Jadi tetap semangat aja. Jadi bersyukur menikmati masa tua bersama dengan Pak De Sastronya saja begitu ya. Karena memang ada satu filosofi yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti yang menemanimu hanyalah pasanganmu. Wah, iya betul, karena memang anak-anak punya kehidupan masing-masing ya, dengan keluarganya masing-masing juga tentunya ya. Jadi harus disayangi pasangannya masing-masing ya, dicintai, karena itu nanti yang akan menemani sampai kelak. Jarene Buwin Bu Embar je turu, bongso ya bener je turu Bu Embar. Biasanya udah sibuk dengan momongan tercinta, mungkin lagi bener-bener sibuk ya. Oke, pokoknya sehat-sehat selalu di kesempatan pagi hari ini ya. Pak Ale, sudah ngopi belum pagi hari ini? Sambil memulai aktivitas di hari ini, siram-siram dulu, sambil rawat-rawat bunga-bunga cantiknya dulu ya. Di kesempatan pagi hari ini jangan lupa ngopi-ngopi dulu juga ya. Apa sandingannya, roti goreng, pukis goreng, gedang goreng, jagung goreng. Ada semuanya pokoknya ya. Tetap semangat aja. Di Tanjung Harjo ada Mas Andika ya. Ada Andika, selamat pagi. Ada juga Mas Fatoni, ada juga Mas Lucky. Mudah-mudahan juga tetap setia di Semarang Kemenam Radio ini Bojonegoro. Pagi hari ini mungkin ada di antara sobat yang aktivitasnya agak dimulai siang nanti ya, atau memang kebetulan juga lagi libur di hari ini, pengennya olahraga dulu biar makin sehat. Nah, kali ini mungkin ada pilihan yang bisa dilakukan ya. Mau olahraga yang biasa-biasa aja atau yang agak berat, nih ini tinggal pilih aja. Yang pasti yang lagi jadi tren sekarang itu adalah slow jogging atau jogging biasa ya. Ini sekarang lagi ngetren sobat ya. Dan manfaatnya seperti apa? Ini dia, kita coba cek ya. Tren slow jogging saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial sebagai olahraga yang ramah bagi pemula. Kendati dilakukan dengan kecepatan yang relatif santai, metode lari lambat ini diklaim tetap efektif dalam meningkatkan kesehatan fisik dan bugar secara keseluruhan. Slow jogging dilakukan pada kecepatan sekitar 3 hingga 5 km per jam ya, yang mana hanya sedikit lebih cepat dari jalan kaki santai. Karakteristik utamanya memakai talk test, yaitu pelaku lari masih sanggup mengobrol tanpa tersengal-sengal atau kehabisan nafas. Sementara jogging biasa menggunakan intensitas sedang hingga tinggi dengan ritme nafas terasa lebih berat, denyut jantung meningkat signifikan, dan tubuh memerlukan pembakaran energi yang lebih besar untuk mempertahankan tempo. Seorang dokter spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Universitas Indonesia menjelaskan bahwa pada dasarnya kedua metode tersebut sama-sama merupakan olahraga kardio yang baik dengan fokus pertimbangannya pada kecocokan kondisi fisik masing-masing individu ya. Jadi untuk Sobat Bas yang mana pagi hari ini pengen melakukan olahraga, mungkin bisa mencoba slow jogging ini ya. Karena slow jogging ini sendiri ada beberapa nilai yang kita dapatkan kalau kita melakukan slow jogging ya, dibandingkan dengan lari-larian, yakni tekanan pada sendi relatif lebih rendah, resiko cedera juga lebih kecil, serta tingkat kelelahan yang rendah sehingga lebih mudah dipertahankan sebagai kebiasaan rutin seharian. Jadi nggak perlu olahraga yang langsung berat banget gitu ya, yang ringan-ringan aja, yang penting berguna. Ada efeknya gitu ya. Oke, masih bareng Dian Wijaya di IG. Dikasih dulu kembali yang satu ini ya. Yang celeng karo aku apa ora yang ini aku adalah kekasihmu yang dulu yang. Wah, salah satu lagu favorit juga ini ya. Zaman dulu siaran di ini ya, siaran di Ledre, siaran malam ya. Siaran malam dulu jam 8 ya, jam 8 sampai jam 10 malam. Ini zaman-zamannya Tante Salina masih aktif juga di radio ya. Ya wes.

0: Lemon Madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak

0: rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata. Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifep, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, sebelum kemana Buzz FM Radio nih, Bojonegoro. Masih di IG, informasi pagi pasti bikin happy pagi hari ini ya, bareng Dian Wijaya. Ya, bersama Rapa yang bersama bergabung sama pagi ya. Kita masuk di season yang terakhir ya, di pagi hari ini. Yang pengen bergabung masih ditunggu di 0811-3052-966 untuk WA ataupun juga teleponnya. Ya, berarti sobat Buzz FM ya, ini diberitahukan kepada seluruh masyarakat Bojonegoro dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro atau IMB Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro. Maka untuk acara Car Free Day, untuk kegiatan Car Free Day yang selalu dilakukan di seputaran alun-alun Bojonegoro pada hari Minggu nanti tanggal 2 Agustus 2026 ditiadakan gitu ya. Jadi untuk sobat Bas ya, yang pasti yang suka mengikuti kegiatan CFD NAN ya di alun-alun Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 2 Agustus ini tidak ada acara Car Free Day. Jadi mungkin bisa ini ya, ditunda sampai minggu berikutnya gitu ya, untuk ikuti Car Free Day seperti biasa. Oke, untuk sobat ya, pastinya yang pagi hari ini mungkin juga kemarin udah daftarkan jadi untuk ikuti road race ini. Mudah-mudahan juga nanti ini ya, apa atraksinya atau acaranya juga berjalan dengan lancar gitu ya. Kalau saya suka banget sih ngeliat road race ya, tapi kayaknya untuk ini kayaknya nggak bisa ngelihat deh ya, soalnya mungkin kalau nggak salah ada kegiatan juga yang lain. Oke, okay? Mudah-mudahan pokoknya untuk sobat Bas yang suka CF dengan pada hari itu bisa tetap datang untuk menyaksikan acara road race-nya ya. Oke, okay? Ya berarti masih bareng Dian Wijaya, yang pengen gabung masih boleh, jangan kemana-mana hingga tuntas nanti, tetap di Semalam Kemana Bas Radio nih, Bojonegoro. Riko Indra, Wetter, Dua Proce.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Dari kawasan MTHN 17 Bojonegoro ya. Ada yang punya janji, mudah-mudahan gak lupa ya. Mungkin pagi hari ini janji ketemuan jam 9. Ya ini sudah setengah 9, jadi ya segera beberes gitu ya. Atau mungkin nanti siang ada janji makan bareng, atau nanti malam mau acara ngopi-ngopi bareng. Ojo lali, karena janji itu pasti yang dikasih janji sudah menunggu juga gitu ya. Pokoknya jangan sampai lupa sama janjinya ya. Deh. Kalau pagi hari ini juga tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Selamat pagi ya Mbak Las. Sibuk sudah dengan beragam aktivitasnya pagi hari ini. Mudah-mudahan juga lancar selalu sambil dengerin lagu-lagu di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Ini ada kabar bagus, kabar gembira. Meskipun saya gak masuk di dalam daftarnya, meskipun saya gak dapet, tapi ikut bahagia kalau denger cuan-cuan cair gitu ya. Mudah-mudahan nanti nular. Nular ke saya, entah dapet cairan dari mana, yang penting ada cairan gitu ya. Ini kabar gembira ya Sobat Bas FM. Untuk para guru ya, ini ada kabar gembira untuk para pendidik ya, profesi guru dan sertifikasi dosen tahun 2025. Ini ada tunjangan profesi guru dan dosen yang ada akan segera cair Sobat Pas ya. Anggaran biaya tambahan atau ABT sebesar 5,783 triliun yang diusulkan Kementerian Agama untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen lulusan pendidikan profesi guru dan sertifikasi dosen tahun 2025 sudah siap dicairkan. ABT yang sebelumnya sudah disetujui Komisi 7 dan Kementerian Keuangan tersebut kini sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Kementerian Agama ya. Dan menurut Sekjen, ABT sebesar 5,783 triliun ini sudah masuk di DIPA Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten atau Kota. Anggaran tersebut tersebar pada 604 satker Kemenag dan siap untuk dicairkan. Mungkin minggu depan proses pencairan sudah bisa dimulai, dan ini tentu menjadi kabar baik untuk para guru dan dosen binaan Kementerian Agama. Apresiasi kepada Komisi 7 dan Kementerian Keuangan yang terus bersinergi dalam memberikan afirmasi bagi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen binaan Kementerian Agama ini menjadi bentuk perhatian wakil rakyat dan pemerintah terhadap guru dan dosen. Dan rencananya untuk usulan ABT tunjangan profesi guru dan dosen ini sudah diusulkan sejak Januari kemarin, dan usulan tersebut di ACC dan disetujui hingga akhirnya sudah tahap pencairan. Dan pada tanggal 14 Juli 2026 kemarin terbit surat penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran atau SP Saba dari Kementerian Keuangan terkait persetujuan atas usulan tambahan anggaran belanja pegawai dan Kementerian Agama tahun 2026 ya. Nggak tahu ini besarannya berapa ya, tapi yang pasti alah udah masuk, udah cair gitu ya. Udah seneng gitu ya, nanti ada kabar-kabar cair-cair kayak gini ya. Khas berapapun itu yang pastinya bisa menunjang kesejahteraan dan kemakmuran gitu ya. Untuk para guru dan dosen ya, yang kebetulan masuk di dalam DIPA 604 satker ini ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang lainnya enggak dapat cair-cairan, ya berdoa saja. Mudah-mudahan dapat cairan-cairan yang lain gitu, karena rezeki bisa datang dari manapun dan kapanpun kalau emang sudah menjadi rezeki kita ya. Oke. Kita nyanyi gunung-gunung dulu pagi hari ini. Dari kemarin kayaknya saya enggak dengar lagu ini ya. Oke, kita dengerin dulu lagunya Gunung Kawi, Gunung Rinjani, Pie Kowe, Kabarmu Saiki.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku

0: batu sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kan tidak aja.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptaseri Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Ya, semalam kemana bahas sama Radio Bojonegoro. Tidak terasa sobat ya, kebersamaan kita di pagi hari ini juga harus segera ditentaskan ya. Yang pastinya tetap merapat, tetap bergabung, karena kita juga terus hadir ya untuk menemani. Dian Wijaya pamit undur diri dulu sobat ya, di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di hari ini. Selamat menjalankan segala macam rutinitas Anda. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjilat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income debt itu dia beli mobil tapi terjilat, naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya, tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000 50 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjilat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi, nah di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam. Dan pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragin ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: Sugar Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempang sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata

0: ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಗಮನ ರೇಡಿಯೋನೇ ಮುಚ್ಚಿಡಿದರು.
1: Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Kehidupan tidak selalu berjalan lancar. Ada saja masalah yang membuat Anda menjadi tidak tenang. Namun, kehidupan harus terus berjalan dan Anda harus siap akan masalah-masalah lain yang akan selalu terjadi.
0: 96,6 Brass FM. Kata

0: apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kok.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Kulna Shozahira, mouse pilnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift White Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift White Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

104 Bass FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kahyangan Api. Kahyangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan Kahyangan Api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul Kahyangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bas FM. Kata

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
0: Karena ada air tuh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Entah mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: yuk belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kesehatan Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima, jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked lip special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

adalah Popin, Sobat Nasa FM 96,6 Radio Ne Bojonegoro, lagu pop Indonesia. Tadi ada dua komposisi barengan Cindy Bernadette, Hati Jiwa Hidup, lalu juga barengan Merpati Band, Sesungguhnya Aku Tak Rela, gitu ya. Tak rela melihat kau dengannya. Ini sudah mengantarkan kita menit ke 14 pas di jam 12 siang. Selamat bergabung di Radio Nih Bojonegoro.

0: bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jadilah sosok yang aktif di dunia kerja. Artinya tidak malu saat berkomunikasi dengan sesama rekan kerja di kantor. Komunikasi ini tentu akan sangat membantu kamu sangat menyelesaikan pekerjaan secara tim sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Coba bayangkan jika kamu dan rekan kerja hanya diam saat bekerja, tugas pasti akan terbengkalai. Membangun komunikasi tidak sulit. Percakapan akan mengalir seperti air apabila salah satu pihak berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Mulai percakapan dengan topik pembahasan yang ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar atau perkembangan tugas.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

0: lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit ku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit ku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya sobat, balik lagi masih di Lapa Bin, lagu pop Indonesia 9.6 Radio Nih Bojonegoro. Dan juga masih barengan Bella Puspa di siang hari ini ya. Oke deh, tadi setelah Bella coba baca-baca artikel, mencari-cari enaknya edisi siar Lapa Bin kali ini bahas apa ya. Nah ternyata Bella menemukan satu artikel yang menarik untuk dibahas sobat. Jadi ini ada rangkuman atau rekomendasi. Jadi ada 7 alternatif destinasi wisata dataran tinggi bersuhu dingin selain Kota Batu. Nah, jadi kalau Kota Batu ini kan menjadi salah satu destinasi dengan hawa dingin yang menjadi favorit wisatawan, favoritnya para pengunjung gitu ya. Dan tidak cuma Kota Batu, jadi ada beberapa destinasi kota dingin yang bisa dikunjungi ketika kita berlibur sobat. Tidak sekedar menjual udara sejuk yang menusuk tulang, kota-kota dataran tinggi ini telah berselek menjadi pusat rekreasi modern yang ramah wisatawan. Hamparan perkebunan teh yang menghijau sejauh mata memandang, lalu juga ada kafe-kafe estetik berkonsep baik gitu ya, konsepnya ini bagus, lalu juga bertempat di tepi tebing, hingga penginapan bergaya glamping mewah yang kini menjamur untuk memanjakan para wisatawan sobat. Jadi kombinasi antara keindahan alam yang murni dan juga fasilitas yang lengkap inilah yang membuat kota berhawa dingin selalu menempati posisi teratas dalam daftar liburan yang ideal.

Nah, yang pertama ada Malang, Jawa Timur, sobat, yaitu punya daya tarik ada Jatim Park, lalu juga ada Kampung Warna-Warni Jodiban, lalu juga ada Alun-Alun Malang. Berada dalam satu kesatuan wilayah Malang Raya bersama Kota Batu, Malang ini menyajikan kombinasi udara sejuk dan juga kekayaan wisata alam. Nah, terdapat juga situs sejarah hingga destinasi budaya yang cocok untuk semua kalangan. Atau kalau misalkan mau wisata edukasi, nah ini juga cocok banget ya. Yang kedua ada Lembang di Jawa Barat. Jadi untuk daya tariknya ada tangkupan perahu, ada observatorium Bosca, ada juga wisata Maribaya. Nah, destinasi tersebut cocok menjadi destinasi pelarian favorit bagi warga Jabodetabek ataupun yang dari Pulau Jawa khususnya Jawa Timur yang merindukan hawa pegunungan. Aksesibilitasnya ini sangat mudah baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum yang sudah didukung oleh fasilitas wisata yang lengkap, sobat.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan.

Iya sobat, 96 Kawanan Radio Bojonegoro, balik lagi masih di Love Popin, lagu pop Indonesia. Nah Bella juga lanjutkan untuk pembahasan kita yang tadi, ada beberapa rekomendasi mengenai ini nih, 7 alternatif destinasi wisata dataran tinggi bersuhu dingin selain Kota Batu. Karena kalau waktu musim kemarau gini paling enak memang berlibur ke daerah yang bersuhu dingin gitu ya, dan juga menjadi pilihan yang tepat. Nah selain tadi ada Malang Jawa Timur, ada juga Lembang di Jawa Barat. Selanjutnya masih di Jawa Barat sobat ya, ada Ciwidey dan juga Pagelangan. Nah untuk daerah Pagelangan ini juga menawarkan lanskap hijau yang menenangkan dengan udara yang sangat segar. Jadi wisatawan ataupun pengunjung bisa memilih paket tur atau menjelajah wisata mandiri, serta tersedia juga berbagai opsi penginapan untuk menikmati suasana malam yang dingin sobat. Dari Jawa Barat kita beralih ke Jawa Tengah, ada Dieng. Jadi kalau di sana ini daya tariknya adalah sunrise di Bukit Sikunir, lalu ada Kawah Sikidang dan juga Candi Arjuna. Terkenal dengan julukan negeri di atas awan, pada musim kemarau seperti saat ini kawasan ini memiliki daya tarik musiman berupa fenomena embun upas, yaitu embun beku yang menyerupai salju. Nah salju tersebut atau embun beku tersebut bisa terbentuk akibat suhu yang bisa turun drastis hingga minus derajat Celsius sobat. Masih di kawasan yang sama yakni di Jawa Tengah, kita beralih ke Tawangmangu. Kalau di Tawangmangu ini daya tariknya ada air terjun Grojogan Sewu, ada Sarangan dan juga ada Cemoro Sewu. Terletak di lereng barat Gunung Lawu, kawasan ini menjanjikan udara bersih dan dingin. Jadi salah satu ikonnya adalah Grojogan Sewu yang menantang fisik pengunjung dengan ribuan anak tangga. Namun rasa lelah tersebut akan terbayar oleh panorama alam yang indah sobat.

0: Kunasho Zahira, mouse pillnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia. Dan tadi juga sudah berhadirkan baik lagu pop Indo dan juga lagu pop Melayu sobat. Yang barusan barengan Raina Tanpa Moku Bisa, ini rilisnya di tanggal 10 Februari 2011 dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-34 lepas dari jam 1 siang. Selamat bergabung di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Sambil Bella lanjutkan, kalau tadi kita sudah sampai di Tawangmangu, selanjutnya kita beralih ke Mojokerto ya, tepatnya di Trawas. Jadi kalau di sana ada daya tarik air terjun Delundung, ada Recolanang, lalu juga ada Duyung Trawas Hill. Nah, sering dijuluki sebagai rival terdekat Kota Batu, terletak di kaki Gunung Arjuna dan Welirang, Trawas ini menawarkan udara pegunungan yang sangat bersih. Dan berdasarkan tren di media sosial, Trawas kini juga sangat viral dengan konsep kafe hopping estetik sobat di tengah hutan pinus dan juga area persawahan terasering yang menghadap langsung ke Gunung Penanggungan. Kita bergeser ke Jawa Tengah ya, tepatnya di Selo Boyolali. Di sana ada daya tarik New Selo, ada juga jembatan gantung dan juga kafe lereng gunung. Karena terletak tepat di pelana antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu pada ketinggian sekitar 1500 mdpl, membuat suhu di Selo ini sangat dingin merasuk tulang. Jadi pemerintah daerah setempat juga aktif mengembangkan Selo sebagai rintisan desa wisata mandiri. Dan di media sosial, tempat ini juga sedang naik daun sebagai spot berburu sunrise di atas awan tanpa perlu mendaki gunung secara ekstrim.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Daddy Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya sobat, masih di perjalanan Lapopin, lagu pop Indonesia untuk edisi siar hari Rabu 22 Juli 2026. Ini juga ada informasi datangnya dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sobat ya. Karena dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro atau IMB Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro, dan bersamaan ini unsur pengendali Car Free Day atau CFD di Kabupaten Bojonegoro juga memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day di seputaran alun-alun untuk hari Minggu besok ya, di tanggal 2 Agustus 2026 ini ditiadakan. Nah, oleh karena itu masyarakat juga dihimbau gitu ya, supaya juga enggak kecelek gitu ya, mungkin bisa beralih CFD di Stadion Legend H. Sudirman sobat. Jadi sekali lagi, karena akan ada kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro atau IMB Open Road Race 2026, CFD besok ini di hari Minggu 2 Agustus 2026 ditiadakan sobat ya. Jadi Car Free Day-nya bisa pindah ke stadion atau keliling kompleks atau di sekitar rumah kayak gitu ya. Dan yang mau bergabung juga masih boleh tunggu gabungannya, pastikan tetap di 96,6 Radio Nih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, jangan pernah berubah ya lagunya S12. Tadi sudah di cover barengan Ian Joshua dan juga sudah mengantarkan kita menit ke 32 lepas dari jam 2 siang. Terima kasih juga untuk sobat Bass FM yang selalu setia stay tune di 96.6 Radio nih Bojonegoro.

Iya sobat, ini juga ada informasi terkait sinergi TMMD ke-129 di Bojonegoro. Jadi membekali pemuda desa Kesongo lewat pelatihan public speaking dan juga kewirausahaan. Nah, jadi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM ya, atau sumber daya manusia khususnya generasi muda, melalui pelatihan penguatan karakter, lalu juga public speaking dan pengembangan kewirausahaan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Bojonegoro yang diikuti oleh puluhan pemuda Desa Kesongo setempat. Sedangkan untuk Komandan SST 1 SSK Satgas TMMD ke-129 Kodim 0813 Bojonegoro, Letda Infanteri Adi Yuniarto juga menilai kemampuan public speaking ini menjadi salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha, terutama di tengah perkembangan pemasaran berbasis digital. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Kesongo Kusnadi juga mengajak generasi muda untuk mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Menurutnya, peluang usaha saat ini juga terbuka lebar dan bisa menjadi jalan bagi pemuda untuk berkembang secara mandiri. Jadi pihaknya juga mengungkapkan bahwa pemerintah Desa Kesongo tengah menyiapkan kawasan pujasera yang dilengkapi dengan kios, lalu juga ada rest area, ada musola dan juga toilet sebagai ruang bagi para pelaku usaha muda untuk mengembangkan bisnisnya.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: Lemon Madu. Lemon yang enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favorit. Go.

0: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Sobat Bahasa FM, tidak terasa saya sudah kebersamaan Bella menemani aktivitas yang sobat di program La Popin, lagu pop Indonesia. Besok kita kembali berjumpa di program IG Informasi Pagi yang bikin happy, dan pastikan tetap di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga, tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya, dan

0: Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 22 Juli 2026, dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pasca Bojonegoro Wastra Batik Festival, permintaan batik meningkat. Harapan hijau petani tembakau di musim kemarau. Tingkatkan wira usaha muda di era digital. Dintora gelar pelatihan.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 yang digelar pada Juni lalu mulai dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha batik. Pembelian dan juga permintaan batik Bojonegoro kini mengalami peningkatan. Momentum ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk memperkuat pengembangan batik sebagai salah satu identitas budaya Kabupaten Bojonegoro. Ketua Diknanasda Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono menyampaikan rasa syukur atas meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap batik Bojonegoro setelah Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 digelar. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa promosi yang dilakukan secara bersama mampu memberikan dampak nyata terhadap pemasaran produk lokal. Cantika menegaskan bahwa kemajuan batik Bojonegoro hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara para perajin, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap seluruh pengrajin batik Bojonegoro terus menjaga semangat kebersamaan untuk saling mendukung, berkolaborasi, serta berinovasi agar batik Bojonegoro semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Desa Midep memiliki luas sekitar 1,11 km persegi dengan jumlah penduduk 2.393 jiwa. Dikenal sebagai salah satu sentra tembakau di Kecamatan Kedungadem. Hampir seluruh petani di sana memanfaatkan musim kemarau untuk menanam komoditas ini karena kebutuhan tembakau di Bojonegoro masih tinggi, sementara pasokannya belum mampu memenuhi. Ada dua varietas tembakau lokal yang ditanam, yakni jenis PT atau Bako Anti Teler dan Tembakau Jawa. Di antara berbagai pilihan tanaman musim kemarau, tembakau memiliki tempat tersendiri di hati petani. Meski memiliki risiko tinggi, tetapi ketika cuaca berpihak dan harga bersahabat, hasilnya mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Di balik setiap lembar daun tembakau tersimpan kisah tentang kesabaran, kerja keras, dan juga keyakinan bahwa rezeki akan datang kepada mereka yang terus merawat harapan. Bagi para petani Kedungadem, musim kemarau bukan pertanda berakhirnya kehidupan sawah. Sebaliknya, di musim yang paling kering itulah harapan justru tumbuh paling hijau. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinpora Kabupaten Bojonegoro menggelar workshop upskill video produk bertajuk Hasil Berkelas, Modal Ringkas, Rekam, Sunting, Sebar dari Ponselmu di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro pada Selasa kemarin. Kegiatan ini diikuti 60 wira usaha muda dari Bojonegoro. Kepala Dinpora Arif Danang Sugianto menyampaikan, penguasaan konten digital menjadi salah satu kunci penting dalam memperluas pemasaran produk. Dikatakan kemasan promosi yang baik mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat desain usaha. Pelatihan ini diharapkan terus mendorong wira usaha muda untuk mampu bersaing di era digital. Arif Nanang juga menambahkan, kemampuan memasarkan produk secara digital diharapkan mampu mengangkat potensi daerah sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP Bojonegoro melalui lahirnya generasi muda yang mandiri dan juga berdaya saing. Demikian kelas berita 3 hari ini, saya Cika, Forum Radio Bojonegoro, selamat sore.
1: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Halo, halo, halo, hai. Selamat sore Sobat Elvi. Hadir kembali di Dangdut Koplo Mania 96.6 FM Radio Bojonegoro ya. Selamat sore Sobat. Sore kali ini lagi pada sibuk apa nih? Apakah di sore hari ini ada yang masih sibuk-sibuk bekerja? Ada pastinya dong, Elvi juga lagi sibuk bekerja. Ya udah sobat, semangat selalu untuk anda semua yang juga pada kesempatan sore hari ini Elvi hadir untuk menemani anda semuanya di edisi siar 22 Juli 2026 bertepatan di hari Rabu ya. Semangat selalu untuk kita semuanya sobat. Stay tune terus ya. Ada sebuah lagu tentang siwur, utang nyawur.

0: Kaging Pus!
1: Yung kaya dong! Ya! Wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
3: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bagaimana sih dijelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jita Bojonegoro, menit ke 49 lepas dari jam 3 ya. Untuk siang kali ini, sobat Bang Seven yang ingin bergabung, yang ingin berapa juga saya persilakan ya, di 08 113 05 2966, untuk teleponnya di 0353 885 809 ya. Silakan sobat. Selamat sore juga untuk yang sudah merapat ya. Thank you Bu Win yang selalu bergabung pastinya ya. Mas Luki terima kasih, yang ada di Kawasan Tanjung Harjo juga thank you. Di sore kali ini nanti bakalan ada tipsnya spesial untuk sobat. Apa tuh? Yuk penasaran, stay tune terus.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Oke, di 96.6 Buzz FM Radio di Bojonegoro. Halo, selamat sore Bu Win ya. Bu Win lagi sibuk apa nih sore kali ini? Apakah lagi bersantai-santai? Ya deh, Bu Win ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan yang pasti selalu dilancarkan segalanya ya, segala hal yang terbaik dalam hidupnya Bu Win. Thank you sudah merapat pada sore kali ini. Terima kasih Mas Dimas yang selalu pantau ya. Ada Mbak Siti, thank you. Mbak Mei, thank you. Thank you. Iki senengane lak jua pre-LV. Wes lagune nganu ae Kak. Manut pol jadi aku seneng nek mau manut kayak gitu. Ya udah sobat, di sore kali ini silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali ya di 0811-305-2966 untuk telepon di 0353-885-808 ya. Sekali lagi untuk teleponnya 0853-885-809. Ada tips pola makan yang baik ya, tips pola makan yang menyehatkan yang membuat tubuh kita menjadi lebih bugar pastinya ya. Makan itu jamnya itu harus sesuai gitu loh sobat ya. Kalau bisa yang konsisten kayak gitu. Waktu makan yang teratur dapat membantu menjaga energi, pencernaan dan kesehatan serta keseluruhan ya. Dari mulai sarapan itu dari jam 6 sampai jam 9 atau sekitar 1 sampai 2 jam setelah bangun tidur. Ini sarapan juga bisa membantu mengisi kembali energi setelah semalaman berpuasa kayak gitu. Karena tidur kan berpuasa ya, pencernaan juga biar aman lancar juga. Untuk makan siangnya sekitar jam 12 sampai setengah 2. Usahakan tidak menunda makan siang yang terlalu lama ya, agar tubuh tetap berenergi dan tidak makan berlebihan di sore atau malam hari kayak gitu. Kemudian kalau untuk camilan sorenya opsional aja, mulai jam 3 sampai setengah 5. Ini pilih camilan sehat seperti buah, yogurt atau kacang-kacangan jika merasa lapar kayak gitu. Nah, untuk makan malamnya pukul 6 sampai jam 8 malam. Nah, sebaiknya makan malam selesai 2 sampai 3 jam sebelum tidur agar pencernaan memiliki waktu untuk bekerja dengan baik ya. Tips pola makan sehat. Makanlah pada jam yang relatif sama setiap hari. Jangan melewatkan sarapan jika memungkinkan. Minum air putih yang cukup sepanjang hari. Perbanyak sayur, buah protein tanpa lemak dan biji-bijian utuh. Batasi makanan tinggi gula, garam dan lemak jenuh. Dengan pola makan yang teratur dan menu bergizi seimbang, tubuh juga akan lebih bertenaga, konsentrasi lebih baik dan kesehatan juga lebih terjaga. Bersama 96.6 Buzz FM Radio Bojonegoro, bersama LVD Dangdut Koplo Mania.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Okay, masih di Punca Luas Kendari Kawasan Jalan MT Haryono Juta Bojonegoro ya, 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Sobat Bas, di sore kali ini juga masih cuacanya lumayan ya. Ini masih terlihat sang surya menyinari ya sobat. Ternyata cerah banget pada sore kali ini ya. Selamat sore untuk Anda semua yang masih belum bergabung, silakan bergabung ya. Elvi masih siap untuk menemani Anda semua yang sampai tuntas di jam nanti sobat.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo melancer di Bojonegoro.

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Ya, terima kasih sobat bal semuanya ya, Elvi tentang sudah untuk menemani Anda semuanya di petang kali ini ya. Sudah di menit ke 48 pas di jam 5 petang kali ini, Elvi pamit dulu. Terima kasih, selamat petang dan permisi sobat jarak.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Radio Ni Bojonegoro.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00.

9,4 FM milik Jeng Telu aturakan matang panjenengan engkau nonton kalau dengan Telu penikatan sama ninggal nyawici lumantar radio pas FM dengan sangat kaulah kayatri engkang kajipan darakan panjenengan wantan yang kalau dengan injai penikat dinten Rebo Katiti Suryo kali likur sasi Juli warso kali ewu 6 likur kaulah darakan panjenengan ngantos pari purno mangkit

0: Wayahe leye-leye. Rumah saku kok ana sing kurang. Opo ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Hayo.
0: Bunde kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa Bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang itu Bune.
1: Wis to, pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lengge, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak setele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

sono SF yang telu latar akan dua tahun jaringan yang kawatan kalau dengan telu penikatan sama nunggal nyawici lumantar radio pas FM sama nonton lamban kau kali jadi penikat apu stoso langkung sekawan ulas menit waktu nonton studio radio pas FM semoga mbak pilih telu penikat penjaringan badi kintun salam sakit lumantar WA jadi penikat 0 walu setengah 0 gangsal kali 0 66. Wilujeng dalu Pak Anto yang konten ala dan sawan rengel sugingnya uji lumantar radio Pas FM. Oke, semoga kelaturakan dumateng Pak kami adalah Bunda Tasmira yang konten ala dan kentong trucuk sugingnya uji lumantar radio Pas FM. Selanjutnya pun semoga Mbak Joyo Dok Joyo yang konten ala dan balen Kang Temon wonten Bapak Iwulan yang kawonten lan jantok semoga dipun laras sinambi.

0: Dan di lumut tengah wonten alatan letu suwolo, Bunda Sri Kandi, Bunda Sri Wulan, mugi-mugi kalau dengan terlalu penikau kita tansah kali pertening gendeng-gendeng ngantos paripurna mangke tapuh kali welas talo. Selanjutnya kita laras seserangan inji penikau wonten selendang biru mandapipun kembang kopi. Semoga
1: batin setiamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96,4 FM Milujeng Dalu kloteraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah setya tuhu nyawiji lumantar radio Pas FM. Tapi 11 selangkung 16 menit wekdal wonten studio radio Pas FM. Semoga mbok pilih dalu punika katemen nyawiji mugi-mugi gending ingkang kelataraken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged tetes jampi saya panjenengan sedaya lan semoga ketang Pas FM

tapi saya panjenengan sedaya. Semoga kita laras sesrengan

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Bang Jono yang sudah menyapa sobat Bahasa FM ya di IG. Informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Hari ini IG-nya bareng Bella Puspa sobat, sampai nanti usai di jam 9 pagi. Dan pastikan tetap rapat selalu di Radio Ne Bojonegoro, channel kesayangan 96,6.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: ada IG informasi pagi yang bikin happy sobat ya. 26:06 ini kita ke informasi yang pertama. Jadi edukasi anti korupsi masuk MPLS di SMP Negeri 1 Burno Bojonegoro. Jadi untuk mencegah korupsi dari perilaku sehari-hari di sekolah sobat. Sebenarnya ada banyak cara edukatif dan salah satunya yang dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya lewat pengenalan edukasi anti korupsi pada rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 1 Burno, Kabupaten Bojonegoro. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 320 peserta didik baru dan penyuluhan disampaikan oleh Mas Toir Sudarmono, salah satu penyuluh anti korupsi atau PAKSI Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Dan dalam kesempatan tersebut, para peserta didik juga diberikan pemahaman mengenai bahaya korupsi, lalu juga pentingnya membangun budaya anti korupsi serta bagaimana menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyampaiannya, Koir Sudarmono juga menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak usia sekolah dan menurutnya korupsi ini tidak selalu identik dengan penyalahgunaan uang tetapi juga dapat berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti lalu juga berbohong dan tidak disiplin ataupun juga mengabaikan tanggung jawab sobat. Nah, selama kegiatan berlangsung, para peserta didik ini juga tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan secara interaktif melalui diskusi jawab dan juga penyampaian contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan para peserta didik. Dan melalui sinergi antara penyuluh anti korupsi atau PAKSI Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan pihak sekolah, diharapkan juga lahir generasi muda yang memiliki karakter kuat, menjunjung tinggi kejujuran serta menjadi pelopor budaya anti korupsi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi sobat.
1: Sudah pagi di JJA.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah tutup daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, ada DJ Remix Cerita Mustahil sudah mengantarkan kita menit ke-53 lepas dari jam 6 pagi. Beliau ucapkan juga selamat bergabung di 96.6 Radio Uni Bojonegoro. Ada Bu Amber juga, selamat pagi Bu E. Terus juga ada Bu Win, ada Mama Yuni, Mas Luki, terima kasih. Terus juga Bang Aleh nih, gak ketinggalan ya. Ada juga yang ada di kawasan Magelang, Mas Theo juga selamat pagi. Ya sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Nah ini terkait Dekranas Bojonegoro yang menggandeng FEB UMM untuk meningkatkan daya saing pelaku IKM agar bisa menembus pasar internasional. Jadi ratusan pelaku industri kecil menengah atau IKM Kabupaten Bojonegoro mengikuti pembinaan untuk meningkatkan daya saing produk hingga menembus pasar nasional dan internasional. Nah kegiatan ini diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bojonegoro dan kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro ada Cantika Wahono, Wakil Dekan Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Sri Wahyuni, Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Bojonegoro, Pengurus Dekranasda serta tamu undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Dekranasda juga menjalin kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Nah, Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono juga berpesan kepada seluruh pelaku IKM agar terus belajar berinovasi, lalu juga memanfaatkan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan AI serta memperluas jejaring dan juga kolaborasi sobat. Menurutnya keempat hal tersebut juga menjadi kunci agar IKM mampu berkembang dan juga bisa naik kelas. Sementara itu Wakil Dekan 1 FEB UMM Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin antara UMM dengan Dekranasda Kabupaten Bojonegoro. Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kapasitas IKM secara berkelanjutan.